0: Nyankanamba, Tangdi Masi Tamlang Shibi Chambi Nangda, Tangki Rigni Lagzil Yin Kyangde, Yerzhi Shigpur Giri Shiva Tijigishal.
1: Dajubi Tsin Nyerzhi Nyan, Sangji Jia Jingu Ugarde, Tuza Tengkab, Senba Lulam Baba Dang Langar Dambu Yinna, Tuza Teng Tang Shigga, Nyumbu Yung Tupji Shishir. Lagba Yuan Shukhsa, Tsunlu Zongshang, Ibi Lumi Langar Lanjini, Barnik Zongzil Tijindig. Malhuri Rang Shunkel, Tanjin Jung Chir Rong Jondal, Sangi Shung Yangu Devi, Shubana, Chasang Shabi Guni, Bernig Rizir Sagbi, Jichuni, Tajingu Sam. Sangi Jeremu Kung, Jogzi Tung, the Tal Tung, Banghu, Sir Shi Chi Aligubi, Zakir Derman Yong Among, Gurum Zina Jubatang. Tin Jam the Yubi, Dorkunanga, Domataka Don Tun Shimmer, Ulu Tirjingula. ki parinig tang odon chun tang jobi chuan da da wa longu ni khala la ron
0: ramu jawi tirk ba kora lang ka ba sangji ja ga nga lu chigin di parinig zoni dewi nang ge jersil pa ga ba chi ji san rang ni ramu jang pa yin ka ter chartin sham bi ri ja rang ge darwa tang do chun ramu zangur suni ti yong te dong gi do thum chen ram ta zoni ning kung yo ro wa ta dong na Lagpa ngani porwaayang zinmatab jiisha baadang ki gaadang la lojiga yorong zonbi yin kyangni yongwa xeetab. Zonbi yin kyangwa la di ni kulu jirchika kaabsa rindem baadang rizhe dorwa, tigigba, cunshigba, janjeba jiji liram chaacang shangchapar jangba tovni dewi nangga labzi jisisi chobi labzu yuana shigdajir. Ki semsa, tangkana dabdi ramu jiba kona shing mambarin doyo. Tangarir, Tesuk, Jinchiubi, Jungu, Marzum Gung, Tomati, Damjil Luni, his Jigna, Jeshi, Manazo, Jamajib Jindan Jetta.
1: Nitung near some Luni Zong, Sanji Jang Havjig, the Beijing Tang, Shanghai, Guangjig Sosa, Rigni Jerish at the Sony. A Jersey, Jokuri, Harvey, Jachiwa Tumola, Rigni Jer, Sawa Songi, Samsel, Harvey, Damburger. Shella Sony, Jan Latawana. Dongjin dangjir zamje chilmambar lagsil nyawan da ngarwi dambur shungwi chete yinser kiyjin da rang shung don chun kuni soi jin jwa jin chung si la thangka chenbu sig losil zamlan je gi te marsa dabun do nang ti ter shasal phami yongmi ni ji yongwi thangkan dan jwa bur don chun thang simla dong na da zul shib chig yin la ji bi chon do jang lu ya chig den jer masal Dana lagzi jia sawa yinbi, jir marong.
0: Kiye sawa songpa tang nyamta, sartul xie po la, marin tindil tang zhungsib ka namba sarwa. Nga zu hui lakar tamjil suhu, dirib sarwi nangtun ribi, juishi nangta rangil jiishig. Tangka nyangwa mengchewi juisha sujin rigini yinla, dartin chowarin jirduk shunga tang chabjig, nga zi tangrib ka chuan chunbi, tangka ang jishu. Zumbi yin kyangpa la di ni, sangji jaga zamchi la, shangchin shenang ga zokul zishchil sharga chenbu mong zam toba di, ngajig da, jakib chenbi zigandi khajagargani ki zoo dang, chongin shangchin zokul zishchil kimchuk, kana zirsun yuma, chongin torgang zoo, chongin shangchin ga ngajzul huilag jen, chongin shangchin zhungsib zoo zhigjian sukjian chanhin rambar tog. Malu kata longu mengpura jinzim beren camdi sipi zgindi khajagargini songchung teni se shawa jimkin seki. Kona ribkong tangki chabkong se sojin ke jinchung watang sashin ke sukzolwa charnyum sanzimbi chizangwi sokhang stokhig jiji chigyimbi tundambi lagzila nyingwandir chontib sarwa choshib shijin yozir.
1: Jankam jimni mengda zhigyo rong sangji jajja senpa payi la chengyo. Nitung jibdin lor ku sangge shung yanggu dewar shirluk ni tangki rigni wachur tunli rawi denzhi zi. Payil tang kachewa na nipi zala zogchil yin la, shirluk ba na cangma chan ni nyamdan danchul shechil yin. Ki tangkan jemtun kong tashamni zhig na manjigbar, yima namjia serje jani zungwi tanghi serje nanjigbar noyo. Ni lagzil dala teni kasu tabar jirwi, dewi nanga naju namjang thagrang lan ju margi bar rangchim jio go kare ni pashig jangni chimtsang ga kasu tabdanjig sambayin zir.
0: Denzhe lini trabji ki thomar dapa na, ཉེ་ཁུར་ རོང་རུག་ སাকེ་ཅི་ ཧ্বামཇུར་ལ་ ཀ་ཁ་ཡོ་པི་ ནག་ཇུན་ མང་པོ་ རིམ་མལ་གི་ ལོམར་དི་ ལོ་རིན་ མ་དི་ པར མ་སལ་ རིམ་གི་ སི་སམ་ཏང་ དེ་སི་ མ་ཁ་ཡང་ གན་ད་ལང་པི་ ནག་ཇུན་ མང་པོ་ ཤིག་ ལོ་རང་ཨ་ཏི་གཏམ་ལ་ དེ་ནི་ ཇང་པ་ཤི་ ལག་སལ་ ཇིན་ཇིན་ ཤི་པ་ལི་ ཇན་ ཁེ་ཏམར་ ཐང་ཁ་ཏང་ ཁང་ཁི་ ལག་ཁི་ ཟོ་སར་གི་ནི་ ཁ་སཏིན་ཅི་ ཟོ་ཁ་ཤི་ནི་롱조 사키체 낫츠 발흐마등 네포르 멍츠오디니 녜스르 리크르 시세지 총거 람카시첼 쿠 베진당 광저기 소라 탕 멍포르 송데 켈리등 렌트르시니 롱오마비 뇨총 간잔족바 소시데 레콩 텅가 토르근니 시르교다지 타는 종치르체 세종데 크크 리실바시크 Zigindi khezhagargani ni yindar chanyin tungaashig maayinbar mangchukche chimchung tang leishig nikandriwi mangchi tuanli shigda jiriyosir.
1: Maalho kala mangchin jindli ayun thangkhanga ayun tang thanjin chongchir sitri jindli ayun sot jangan shig shugsa kariyubi sangji jaji chanyin da daga zibjita gome. Thima shigin na chondar shigpa zamji machukbar adewi nang da mangpurin rogi. Kura kumbha chongzim yo na adewi nang da songhti. ཁསྲབས ཁསྲབ ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས ཁསྲབས
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: tablak ji ta sangni dejang ti par yongi ta ta hi mundin ji ji tomu ji
1: re re re tengna maung pa na yang kichu ta tong sik ke shawa na su ko su so su ge shawa tamsli yarngi da tar ta phe bi ta hi mundin se
0: ga din se
1: ya ta na nik de mo
0: ya ya ya
1: ya do ba na ba ta terung ge lem sin de son ge na nga si ma ri thand li yar thum kin de cha thum de ing ge na jerum ne do ndu li nu ge ne sil ta yang na da jerum ta lag tri nu ge ne sin di ko ra ar gi lun ge kyu na mo ge lem sin zu ko de sin ra ta lem sin di dan shi kan do na ing ge na go lu or ran chung kil ta lag zu hon kru ma ma yi su ge dang yi shu chi khan ti ge de kil ma dan shi da li ta ko ni khir ge son ge na kar ma shi ka ge ra ta khir ju hon kru ma ma yi su de ge ta sani ge shi ge ngotun do di zi ge te tang dil dal tang ta khir ju sani ta son ge na mar ge thandli yar thun kan du cha thun de ta lu ge da dim ba ni ngi se lo tr shen go sam ba ni zo te ta khir ju ta son ge na da zhong dil chi ge ye ni na zhong dil ye ko ta son ge na yang shang dong dong shang sa zhong ge an da thum ro lob zhong yi di lob zhong ge go rum ge thon ni rang ge go to ta ya shi ma mo mang su ga su ni zhong dil ye ko nu ge go rum ge thon ni ge na yang mang su re re ta sa ni re re ge kar ge cha chi yang mar si pa re kor su ge sa cha ta ta ur son ge na la hi la zhong dil ta de sa mar di sa shu so su yin nu te ji ge dal tang ta ta shu ni ge go nu sa ma ta tu zhong dil ar ki zi ren de ge kar chi ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱭ ᱡᱚᱱᱴᱞᱤ ᱱᱤᱢᱰᱞ ᱦᱟᱛᱟᱵ ᱫᱮᱥᱩᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱛᱷᱟᱠᱨᱛ ᱤᱧᱜᱮ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱠᱮ ᱥᱮᱛᱵᱟ ᱥᱚᱭ ᱡᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱞᱮᱱᱠᱟᱵ ᱫᱮᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱢᱜᱚᱱ ᱜᱩᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞᱤ ᱱᱩ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱚᱱ ᱯᱩᱡᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱱᱥᱤᱞ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱨᱢ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱱᱟ ᱥᱚᱠᱚᱛᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱥᱟᱡᱤᱜᱱᱟ ᱥᱚᱠᱚᱱᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱱᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱨᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱯᱮᱜᱤ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱭᱚᱱᱩ ᱯᱮᱜᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱵᱫ ᱛᱤᱨᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱤᱝᱜᱱᱟ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱝᱜᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱚᱰᱤᱜ ᱤᱱᱩ ᱜ ᱥᱤᱪᱤᱜ ᱫᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱱᱩᱱᱫᱮ ᱢᱩᱡᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱭᱚᱠᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱤᱝᱜᱱᱟ ᱭᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩᱱ ᱞᱟᱜᱥᱤᱝ ᱛᱟ ᱦᱤᱡᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱡᱤᱛᱟᱞᱤ ᱛᱚᱢᱩᱱ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱝᱜᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟᱢᱟᱱ ᱯᱩᱡᱤ ᱤᱛᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱩᱱ ᱯᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱚᱱᱰ ᱥᱟᱠᱤ ᱠᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱥᱩᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱨᱤ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱱᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱫᱟᱞᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱴᱨᱢᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱞᱛᱤᱱ ᱟᱨᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱜ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱥᱟᱢᱟᱭᱟ ᱥᱮᱱᱡᱨᱮ ᱵᱡᱤᱱᱛ ᱛᱷᱟᱱᱰᱞ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱫᱮᱨᱠᱤᱞ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱥᱮᱱᱤᱱ ᱨᱮᱴ ᱵᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱥᱩ ᱠᱤᱜᱟᱝᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢ ᱫᱤᱝᱜᱟᱱ ᱠᱨᱣᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱷᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱨᱠᱟᱡᱟᱱ ᱟᱢᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱮᱱᱤᱜᱤᱱ ᱞᱮᱛᱱᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱟᱞᱟᱝᱟ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱠᱤᱱᱡᱟᱞ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱩ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱫᱤᱥᱞ ᱡᱚᱝ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱟᱡᱮᱞ ᱥᱤᱨ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨ
3: ᱟᱡᱮᱞ ᱥᱤᱨ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨ
4: ཁྱི ཕྱད མམ དམ ཡིན དེ རང ཅིག ཅིག དག བའི ཚིག ཉེས དང ཝ ཅིག དག བའི ཚིག ཅིག ཉེ རྒྱ ཅིག དག བའི ཚིག ཅིག སམ ཡིན ལ ཟ ལ ཁ པ རེ ཞུ ནི ཐང དེ རྒྱ ཅིག སང རྒྱ ལེན ཚ ལ ཉན པར དགའ སུ ཤ

རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང Dikalsa shukni jin zikhtan rangjin ga nyangstuba zungni galwa mungu thakchwe shi. Jakubni jie gwenjil tang lhagsima namtaga ngonsil ji jie dreamla songzin sheba tang panchin ga nangsil la tehtukma sheba, panchin la zanjuk sheba, zikhtan rangjin da bin rindri sukje zatun la dwenchim shung. Sajungli tarung khatir gandun li kong jen de tak chai ji Jakubni jie shindra lunchin ji nishtun nirnga li da dhubar doha ni dreamla thukma bevar gandil tang war gwa jin shi. Sajungli tandun. Jakubni jie rungtsab kong nyinghun yangjir gwenjil xie jie yin. Rungtsab kong sosura nekib ge cabzhi bingan kirtan jiga ba deng, shindil deng rungtsab ge huanrig jiga deng, lagzil jabgir cokba chungchung xiga gojig xie jie yin sir. Shukni jie di jis rungtsab qe mo rinbi gwenjug chungchan yi gita ba deng, di nang rong da xintan jakub jie bili shir do bi rungtsab bi shorto yorib lang nan zida do bi timi ingan yang kir yedi. 比利时国际的论亲的原版我们现在的论亲呢普利欧个扎图的总理被对书跟你接地那马勒个人在比追梦了被我的刚刚哈正切瓦等地能哭地能控过进的卡书萨给跟车子所公该为作为一台呢追梦被瓦总理给不能多的舍送这瓦擦书细巴里比利时个让登个冷书个让登个冷书个结尾登门事

Lawan gara-gara lang bi India nasib bukan ayos kuno gemaran deh nyam garunyong segil.

0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Shabak damji warmukko charjin Chomchin silanunar marchi yagluqsig
3: Mipo rimshun ki vloqshug Warb chargil jir jinnum Zhonghui pal shunggir gini
2: Banggan zirjin chachun mipdung Ngakgan zirjin shabik damhui
3: Rini rangtun jir mangkul Amangsul rini jir zaul
2: Damjin gukun gandang zangu yin Damjirin tangar jil kum gair mil yin
4: ཤ་པ་གབ་པོ་ཏམི་ཝ་ཅི་ཏང་ཁེ་གདན་ཤིན་འདྲ་ཤ་གབ་དན་བ་ཛ་ཅི་དེན་བི་ཉེན་ཁུན་ཇོ་པོ་ན་བ་ཆེ་ཚོ་དེ་མེན་ན་ད་ར་ཏ་ཆེ་ཅག་ཉེལམ་དེན་ཇོན་སམ་བན་དེ་ནི་ཚོང་ན་ཇང་ཇོ་ཉེན་ཆིན་ཁང་ཝ་ཁེ་ལ་ལུང་ཆིན་ཅི་ཨ་ན་ཨན་ཟུམ་གང་དེ་ཅན་ཅི་ཨ་རེ་ཚེ་ལེན་ཚེན་ཚོམ་ཆིན་དེ་རག་ལེན་ཚེན་ཁེན་ང་དེ་རང་གལེ Angle, Serious Hoko Dishu B, Nambatia, Ririshin, Shetting Ember, Rgasish. Dina Tumer, Tonguna Yangu Nyenchen Kantang, Jongong Seiko Zong E, a Zongmong Session Niji, Zotip Tang, Tonguna Yangu Nyenchen Kang, Walker and Yenjur Dini, Seiko Zong, of the Injun Zitin Gotel Sanchung, Seiko Zong Argani Lisle Yakura Yangu Nyenchen Chi. Seiko Zong Argani Kanji Ji, Ganjip Shikan. Seiko Zong, Sabar Gepu, Sojin Argani Tarpil Tseo Kunsi, Rojip Shipi, Sabar Gepu Stagmi, Wajer Stanghui, then Shinjender, Shkabden B, Kajabala, Mentat Sanshin Nanjo.
5: Ya Tata, Kartogeli Dalin Jander Shinkan Tantin Jansi, Anstag of Jongavari.
6: Ya, does a go Shandam Girgin number, Dantani Sacha and Dortan Domi, Nima, Carlo, Gontini, Win, Jeshipa number, Dani Takin Dong, Yinkin Kito number, Jabke Dimuena. Nay, not so do Kilitkani, Win, Yama, Tansu Sira, Nushapa, Kashaka, not Tinson, Palo, Titching Gushapa, Din, Tama, Titan Temperman. Ya, that there on Amati, Nakarma, Yaka, Salati, Natitli, Yaka, Walati, Nagirkri, Yaka, Takili, Yaksum, Yaka, Yamanda, Lagangu, Gori, Hakkers, Yaka, Hakkers, or Sankarmu, Goni, Jandada, Takakil Gori, Takara Yoka, Takarazo, Tamari, and the Neven Dada, Janga Gori, Masha Yoka, Masha Zosha, Mai, Yoka, Kundarela. Ya, that there on.

0: རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང
1: 家庭里的融资可能年份的养鸡的关键的细节因融资可能所说的那一个个差不多被应该可能这个把等甚至等融资可能混这个这个等那个是的家庭出发从重新一个过这个细节因此是你记得这次融资不切莫人比关注重新一个这把等的呢让大家今天家庭比利时的多比融资比学的有人能拿着的多比提名应该可以的
0: 빌리시고지가 론친의 조연바함 신들 론친의 폴리오가 자투다 종이 베데 슈그니게 디나 마르가 런젠단 비 드림을 베버 간강 하정 체와 등 디낭코 디낭 공고진의 가르숙사기근 특수 수군가위 소지타니 드림을 베와 송디기 버는돌 서송제와 사수시 바리 가랑 땅거 랑숙 제르비 딱 문서

Ya tukunambatina, terenggu lesin daga chi tukumin chamdi lagchi lawa cheptin jaga langbi, terenggu nyamar chila kharasini. Gala nyamungzgin nalanda yang chamdi lagchi sakarwa, mnyangnar kab jimi lesin ngariwa shankin chotukusuyang, di tartanyita lesin ngang peper gafsasi.

yaad kuna ba tanaan tsamdani waanung chanjipo nili tsingji na ba tsogu zirnyinta gobdik siyo bin tsamdi lagji. Kam ngomi li tsinnaa shinkin je chukushkiri wa taarta gana huangun jaa dabi. Rashi domas kulangvi ganindana chichi paili in sini odongna nyamuzgin. Odonglindan tsamdi lagji tang yangnaar kabjimi li tsinnaa riwa shankin je chukpu yona tiso tamzan shini li tsinnaa paper gabsi shi. Yang warkup selesen mengasing kincir untuk pemena masih siam ni dongan de. Di tarta lesen dalam sanjeng bisan kan hanjing untuk nyalam tempat jin.

Yaad gulanji dana siyamni yang kamgumi li tsangji na singkin jiru kusikiri wa taartu. Lawa namlambab galangvi nga malam langna nyamaa shikisikunu gu adonan talan dalasan rosu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི མམང་ཅེ་དེ་ཐང་དེ་བར་འཛིན་པེ་ཤུགས་སྒྱུར་བར་གང་དལ་དང་ཅུང་ནལ་དང་རེ་ཅིང་གནལ་ཧ་མོ་ནི་མ་ཅི་ཤེ་པ་ནི་རམ་གུག་ཆ་རང་གུལ་མན་ཏ་ཏ་རྒྱ་ཅེ་པེ་བར་དང་རམ་ཅེ་དེ་ཐང་ཤ་བྱི་ཤུགས་པ་ནི་ན་གཞིན་ལོ་ཆུང་དེ་ཐང་ཤུགས་དེ་སུང་ཅུང་བར་གང་པན་དོ་ཉིམ་དང་ཚེ་སུག་དེ་ཁུར་ཤུ་བར་ཅ་པེ་ཅེ་བིན་ཆོ་ཏན་གུག་སུང་ཅ་རྒྱ་མན་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི ཁྱི ཀན་སུ་ཡི་ཟོན་ནལ་ན་རིག་ཅིག་ཉེ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅི 답게 멘탈 체르당 멍이 와라 랑지지 야급 그 아름국 찬굴데 아름국 만큼 능지요 나르기 제트긴 원국 세타블라 서워등 야르 수거름국 만큼지 나르기 원국 세틀 제마르등 요비 로지지 선투진요 달로르 ATPV 아름국 만큼데 야급 제름국 찬굴 능지요 바등 멍을 제용서 루 지금라워비 원무 사양아 뭐마니라 야급 제름국 찬굴지 ATPV 아름국 만큼 도마제 로충시반의 야급등 머리지 망와인라 존의 로충의 디급은 제명의 대통용의 그것이 디급 회장인 나는 그 로직의 야급의 디급 지금지 냠들기 시바등의 존의 로충의 대통령의 글로벌 동의 개최배와등 무희등 리비지 쓸 샘컴 리바 카부지 수왕아름기니 대통령의 시구 톱자를 빼디 하모니 대통령의 날수원 버릇건대당 농인 장구 중앙의 값은 랑지지 만진 초등의 손을 샤와 지름도 쇼바 마슬 비록 통콩의 지름도 쇼바를 건들 당대 만지 등 원구 냠리의 샤위 람슬 티청도 동화 등 대통령 거구대 저속 제중의 고름능 리퍼시대 멋속의 용라자바 등 최속의 딩크를 샤위 대통령 국송 자리자지니 중기리지 등립 전직된 시프를 대통령 망지 제품도 동지리
1: 중공 중앙 잡슬 주여징의 예슬 제치부컹거 종리 리청기 다그 비치 니르니 년 상해르 도시부능 공기 난지 단둔 ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི Sotongwa. Wantun Zotin Lirik Matata, Jerji Jelik Sotongi. Shanghai Lohu Yaku Matabrigni, Golachul Warti Tulata Tenger, Li Changi, Chelachul Tilmatang, Zoli Tilmi Twenzitang, Di Golachul and Jemtun Lazi Shibna. Matabrigni Tang Dilvi in the Chub Shapsi Tongatang, Matabrigni, Jeratang, Zotan Zichin Shisil Kuriji, Nanshersen. Li Changi Tantun. Matabrigni Sotje Sartir Tunlijo, Pedila, Nirijin, Namba Sarva Tunjio. Jay Lakhzi Golchulji, Tarta Zotin Lirija, Lakhzil Malagatang, Twenkil Shetang, Tunlija Namba Ji, Jarchin Tang Subshishur, Zotin Lirija, Sansil Sartultang, Pistagaran Perilla, Wartung Sarching Shito Yubi, Rangija, Zotin Lirigatang, Jangrik Lakhzilati, Shunija, Lakha Songjil Shini. Matabrigni tang Zotin Jelvi Shower, Shugo Yuni, Gendel Tang Subtungatang. Matabrigni Jing Hali Lakbi Guni, Wantun Zotin Lirigi, Pedi Lan Niba Solver, Gendetungi. Shimjig Sarpil Tang, Twenkil Todem So, Jerem Shavi Rigni Rumper La Gendel Tungatang, Jetang Dutinja, Wagani, Hali Pavishini, Lirig Hali Mungi, Shugo Yung Jangjig Jinja, Sejirla, Katushigi. Zotin Chapkunga, Tamon Ranjinja, Gandel Lamuni, Zoli Jingul Tang, Wardi Tsuiti Rachul, Rigni Kurchul Song Chung So, Gertsi Rambatang Dede, Zotin Lirija, Twenchil Shabshi Lit, Hali Mongu Chambatang, Dichib Shabshi Tang, Namang Jenge Tachul Jijin, Donchul Shihu Cheritongwa. Rig Susu Kelly Tang, Lopurita, Kelly Chungjung Gerini Jenge, Jerkula Rogram Shini, Pedija, Gelahutang, Jansul Lagacha Jenchil Maper Cheritongi. Shanghai Ye Mount Gorsum Dekil Na Mount Bi Tunli Chab Kung Til Lorsi Shigta Julwi Tsanzil Sartuluja Sorchung Lita Hiyan. Li Chang Derpimni Dekija Sartul Korean Zichung Tang Shanghai Ye Mount Bi Tunli Tipzi Korigi Sukja Nitsilla Jilun Shibchanang Shang. A letter Tilkatang Tidil Sijig Suk Chab Kunga Lakhzil Tunzila Zishibanani Tsanzil Sartul Murnatang Dekija Lija Murnatang Zibi Gongchir Jirinzel. Li Changi Tantun. Mount Bi Tunli Nanguantun Zotin Lirik Pedi Gorkub Yimbi, Mount Bi Lakhzil Pedi La, Jinda La Yeshibitang, Shimjig Darchul Shihu, Cheritungi Patang. Gagatsi Devi Lakhzil Ngagadul Shihu, Cheritungwa. Amongji Shimjikan, Dagachur Chirtan Tatungwa. Lorpub Chimbi Tsushib Shepper Ngakil Shepa. Jigman Tsueta Shepper Kayung Shepa. Tunli Sartu Jen Dantil Samachilper, Jarchil Tungi. Sartul Korig Zetan Zichung Shibatang Tunlub Shibchuluja Nyamji Tangsub Yungwar Gendetungwa. Tsanzil Shabshi Dubdin Tatungwa. Gulachul Shayil Surchung Tang Gunjil Hritak Shigi. Lihtul Ngilatung Pedi Hichin Tungatang Yenrunga Ngilatung Dubchir Tungwa. Maungbi Tunlija Tunggu Parinun Tang Nyanka Nyamkirga Jensun Zigi. Lichanga Nanji Tantun. Jomu Na Tungkung Ang Tangpu Yimbatang Jomu Yona Tazul Maungbar Yaka Lentab. Tsanrik Shimjig Likung Tang Sartul Litag Keli, Tsanzil Charji Jijan Juma Darib Tang Sorchung Shepi Nipa Cheritunga Tang, Sirsun Sartul Njumi Sorchung Shetang Sarwa Tsuishib Shini, Shangzil Tubin Juma Ngali Mangpo Sorchung Hartag Shegi. Chen Jinin Tang Wujan Long Tukshibla Shig.
0: Jaisa Chichib Kanga Zongli Lichanga Tsinye Ninin, Shanghai Ren Zamnang Zani Zanzig Je Zhushi Wuhan Tang Wajig Lagtar Huan Hoi Lanja Chanang, Lichanga Tandun. Zanlong Zanin Randir Chemu Gab Shibjilba, Ner Jushi Xinping Gangis Tikertang Gendel Nawayimbi, Nazur Zanlong Lang Womtsir Chevi, Jisu Zabji Himbalvi Yichiu, Jungushu Jin Zanlong Zanni Zanzigdang Nyamli Hali Dangsibshini, Gola Shui Zanni Shajig Pedila Timung Gabul Dungadang, Zanlong Huamjir Danlong Paver Gendel Dungdeyo. Zhongge Jianneng Zanni Xiaowur Mantad Hengneng Xiajian La, Zanneng Zanni Zanzigji, Zhuyma Jiseng Deng Gergen Sojung Sojetal, Zhonggu Shula Yashji Nyamyung Dewi Mangbu Nyamchul Xide, Zhongge Zanni Chakungje, Gola Shui Jishung Chul Ngali Neiban Duanjir Yashjul Shepar Rewa Changyo. Wuhan Deng Hoi Yi Zhongge Zanni Xiaowur Pejie Shungwa Masil, Yakub Rantag La Xiajin Donchul Shepar Ngajushi. Tungki jeshi chinsukla ngar shung ma nyungwi zamlang sanin dandir chemu shing ngonji yinla. Tungku shukutang lagdang dini gula shuwin peji tang tarji la tukhung bai.

yang chu me long a go yang a re rong sa la nong ne ya si ta ngar na she go yang a re ma song da

kara samula gara svet yang to kara songa samula gangara malaina yang chema tira samula gara lore yang ma ba ya tugu samula

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཡོད

nga shir de ge ye go yang are yor san dar ka ya si nga ro go chung lo go yang are yang la ji wo ya si yang chi de chen na go yang are de chung ye ge ya si ta de chung chung wa go yang are ta ka wa le ya si ta na ka ya go yang are na zo cha ne Chikagwa liye go yungare simtum shanaya